0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Mil, sorry ya, gue nggak bisa lama-lama.
1: Apa, thank you lo udah pada datang.
0: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
1: Udah nggak usah maksain.
2: Enggak lah. Bu.
0: Iya,
2: ayo, Bu.
0: Sebentar.
3: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya, Mil.
1: Apa-apa, beneran deh, nggak usah maksain.
0: Ya udah, pokoknya. Iya, sayang, sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya. Jangan lupa telepon.
1: Iya, itu udah, kesian anak lo.
0: Hai.
3: Kabarin gue ya, Mel.
1: Iya. Thank you ya, hati-hati.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dia memerankan Elin.
1: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
2: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
3: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
2: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
3: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
1: Saksikan keseruan terbaru
3: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
2: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan...
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan...
8: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang...
10: Sama-sama hadir di tempat ini, tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan...
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
11: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi.

0: Masih lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susianus Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurjana SPD. Acara selanjutnya, sambutan penasihat sekolah dengan penuh hormat dan bangga. Kami persilahkan kepada Bapak Muhyiddin SPD MPD untuk menyampaikan sambutan beliau. Kepada Bapak Muhyiddin SPD MPD, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Ya, MBG bukan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ketua Yayasan Ar-Rahman, Kepala TK Ar-Rahman yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, dan saya lupa tadi guru-guru juga yang hebat yang saya hormati. Bapak dan ibu orang tua, ya, siswa yang saya hormati dan saya banggakan juga. Dan luar biasa kepada anak-anakku yang insya Allah akan dilepaskan pada pagi hari ini, yaitu dan insya Allah akan meraih mimpi di jenjang yang selanjutnya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas limpahan rahmatnya sehingga kita hadir di tempat ini. Selanjutnya, saya melihat tema ini berpisah untuk tumbuh, melangkah untuk meraih mimpi. Luar biasa. Bapak dan ibu, anak-anak sekalian, untuk mendapat pendidikan yang berkualitas tentu akan hadir dari guru-guru yang punya kesadaran, dari orang-orang tua yang punya kesadaran ingin memuliakan anak-anak. Pada pemerintah ini, melalui pemerintah permen, beberapa permen Diknas atau pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, bahwa pendidikan sekarang itu berbeda dengan pendidikan yang dulu. Anak-anak kita ini itu diupayakan agar anak-anak nanti dimuliakan. Dimuliakan bagaimana? Yaitu anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang tentu berkualitas, yang berkarakter, yang terampil. Melalui apa itu? Alhamdulillah saya lihat saya ini sudah dianggap keluarga oleh TK Rahman ini, karena saya mungkin sudah berapa tahun saya di, hampir tiap tahun, 6 tahun ya. Saya 6 tahun berdiri di tempat ini, karena saya dianggap sebagai keluarga. Ya, jadi saya kapasitas saya ini sebagai keluarga Ar-Rahman. Dan kami, saya juga selalu memberikan motivasi, buah pikiran bagaimana Ar-Rahman ini bisa berkembang. Dan alhamdulillah pada titik kemarin bahwa di Ar-Rahman ini juga sudah menerima siswa SD. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Amin, ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kembali bahwa apa yang kita lihat sekarang ini, tidak mungkin orang-orang tua yang ada di PK Bata, yang ada di, mungkin ada yang lebih jauh mungkin, hadir di sini. Kenapa? Karena saya yakin orang tua yang sadar. Sadar apa? Sadar ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bisa melahirkan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang religius, anak-anak yang memiliki pondasi yang kuat di bidang agama maupun pendidikan. Dan ini hadir di sini. Andai kata Ar-Rahmannya kurang bagus, saya yakin muridnya kurang. Dan ini alhamdulillah luar biasa yang tamat ini, ya. Luar biasa. Kenapa? Berarti pengurus yang punya yayasan dan kepala sekolahnya di sini betul-betul adalah kepala sekolah dan guru-guru yang memang ingin maju. Saya melihat di situ. Kenapa saya juga hadir di sini? Saya melihat kepala sekolahnya, guru-gurunya mau maju. Makanya saya juga gabung di sini. Saya selalu memberikan motivasi, memberikan masukan. Dan saya yakin sekolah ini akan menjadi besar. Saya punya teman ini, saya cerita. Saya punya teman sekolah-sekolah swasta yang bernuansa Islam. Ada Al-Ihsan, ada Al-Ihsan. Itu ada di Pindrang. Di Makassar ada namanya hampir sama ini, Arhaman. Di Makassar teman saya, Ibu Jus. Ibu Jus orang Pindrang, tapi orang dia tinggal di Makassar. Dan semua sekolahnya bagus. Bahkan siswanya ya, yang tamat SD itu, mereka itu kalau tamat SD perginya kemana? Ke Singapura. Sekolah swasta. Ya, kenapa bisa demikian? Karena tadi, karena sekolahnya berkualitas. Sekolahnya berkualitas, Bapak dan Ibu, bagaimana cara melihat sekolah yang berkualitas? Lihat ke visi misinya. Apa visi misinya? Nah, seperti TK ini, saya lihat TK ini visi misinya mencerdaskan, anak yang sehat, berakhlak, ya. Ini visi misinya. Jadi, kalau sekolah itu Bapak dan Ibu, apa visi misinya? Kemudian kita lihat programnya. Apa program unggulannya? Ya, kita lihat program unggulannya ada terpampang di sini dan itu betul-betul diimplementasikan. Dan saya lihat nakal ke anak SD tadi kalau menyanyi saya lihat. Begitu Ibu Rosmin ini nakal ke anak SD. Itu tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, luar biasa saya lihat disiplin. Kemudian anak-anaknya menyanyinya betul-betul. Ya, ini ciri atau indikator bahwa anak-anak ada outputnya di sini betul diperhitungkan. Dan dulu memang waktu saya di 175 dulu anak-anak di sini pasti sampai di sana itu yang bagus. Ya bagus Bapak. Makanya kemarin itu kalau di sini itu kalau masalah mengajinya ya luar biasa. Ya, saya juga dulu itu ada program kami dulu saya di waktu di 175 saya tidak akan tamatkan anak-anak kalau dia tidak bisa menghafal bacaan sholat dengan artinya. Dan saya mudah-mudahan Ibu Rahma setelah berdirinya SD juga di sini Bapak dan Ibu usahakan outputnya nanti kita bisa kalahkan yang di Pindrang. Iya. Iya Pak. Karena program yang saya sudah tawarkan ada beberapa program yang kita sampaikan sama Ibu Rahma kemarin untuk SD-nya. Ini bukan saya promosi Pak ya. Tapi ini menjadi apa namanya referensi. Menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu. Termasuk tadi yang mengaji tadi adalah guru tahfiz. Itu guru agamanya nanti. Ya. Kemudian saya juga sarankan kemarin satu kelas itu disarankan dua guru wali kelas. Jadi dua wali kelas. Kalau di sekolah lain itu biasa satu saja gurunya. Tapi di sini kita siapkan nanti dua guru. Dengan kegiatan-kegiatan unggulannya, seperti ada bahasa Inggris juga mungkin nanti, walaupun bahasa Inggrisnya itu, kelas 1 sampai kelas 2 untuk SD itu belum ada bahasa Inggrisnya. Itu berdasarkan kurikulum. Tetapi nanti di kelas 3. Tapi mungkin di sini kita akan perkenalkan dasarnya saja dulu, tapi di luar jam pelajaran. Karena kenapa? Tidak boleh kita mengajar tidak sesuai dengan kurikulum. Harus berdasarkan kurikulum. Tetapi ada program-program unggulan yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak kita. Masalah seperti mengaji, ya, seperti olimpiade, persiapan olimpiade, dan lomba-lomba lain. Nah, itu yang perlu diterapkan tadi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya lihat luar biasa apalagi dengan seragamnya ini berarti orang tua aja orang tua hebat semua ini. Ya tepuk tangan dulu untuk orang tua ini. Saya lihat orang tuanya semuanya siap seperti anak-anak juga punya semangat, punya mimpi. Dan insya Allah Bapak dan Ibu saya pesan sama Bapak dan Ibu. dengan kurikulum sekarang, jangan paksakan anak tak juara. Sekolah bukan untuk mencari juara. Ya Pak ya? Sekolah bukan mencari juara. Untuk kegiatan intra, bukan ekstra. Intrakurikulernya. Tetapi bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Contoh, saya berikan contoh supaya tidak salah paham. Anak saya ini posisinya seperti ini. Sepanjang anak tak umpamanya di TP-nya, anak mampu menjumlahkan bilangan dua angka dengan dua angka. Kalau sudah mampu itu Bapak dan Ibu, itu namanya sudah berhasil. Ya, makanya sekarang itu di rapor itu tidak ada lagi yang dicantumkan juara. Ya kan? Di SD itu tidak ada di rapor itu tulisan juara. Kenapa? Karena memang bukan juaranya dicari. Kalau lomba harus juara. Contoh, lomba cerdas cermat itu harus juara. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, ta dorong anak-anak ta, karena sekarang itu Bapak dan Ibu, pendidikan itu harus berkesadaran, bermakna, ya, dan mengembirakan. Tiga prinsip pembelajaran sekarang. Jadi berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Itu tiga hal itu yang harus diterapkan pada saat proses belajar. Tidak ada lagi Bapak dan Ibu ya, tidak boleh guru mengancam anak-anak atau orang tua mengancam. Kau harus begini, kau harus, apalagi tidak ada kan dulu itu bodoh, ya tidak boleh. Atau membentak, tidak boleh. Anak-anak sekarang, ada anak-anak Bapak dan Ibu ya, ada yang cepat belajarnya, ada yang lambat. Yang lambat ini bukan berarti bodoh. Bukan berarti bodoh. Memang progresnya lambat. Nah yang lambat inilah tugasnya guru orang tua. Tugasnya guru orang tua untuk sama-sama membimbing. Bukan tugasnya guru saja, tapi orang tua juga ikut membantu. Bukan berarti dia gagal. Jangan sampai Bapak dan Ibu bodoh kok atau lambat kok. Jangan. Berikan motivasi anak-anak. Berikan motivasi bahwa semua anak punya potensi untuk berhasil. Semua anak akan menuju ke sana, akan menuju kesuksesan. Tinggal waktunya yang berbeda. Ya, jadi begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi tolong bantu Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Kita dukungi dengan cara apa? Dengan cara membantu, memotivasi anak-anak di rumah. Mendukung apabila ada tugas-tugasnya. Karena ini kan ada yang sudah masuk di SD. Jadi apa program-program di sekolah itu kita dukung. Dukungnya. Dan orang tua berhak memberikan masukan ke sekolah. Ya. Kalau ada yang kita tidak sukai atau kita tidak tepat, jangan marah-marah juga. Jangan datang ke sekolah marah-marah. Jangan. Ketemu kepala sekolah, Bu, kenapa seperti ini? Kenapa begini? Ya boleh. Bahkan sekarang Bapak dan Ibu ya, kalau saya lihat tadi ada Ibu Andi Putri ya. Mana Andi Putri, Ibu Andi Putri? Ada tadi saya lihat Ibu Andi Putri? Oh ya, ada di belakang. Contoh Ibu Andi Putri, anaknya masuk SD. Kebetulan dia jamnya di SMA kosong. Kebetulan datang di sekolahnya di SD. Gurunya tidak bisa bahasa Inggris. Boleh minta, itu namanya kolaborasi. Orang tua boleh mengajar di kelas. Boleh. Jadi jangan, kalau dulu ya, kalau guru-guru dulu, kalau ada orang tua siswa berdiri di pintu, dia usir, Bu, jangan ke sini. Tapi sekarang boleh. Sepanjang tidak mengganggu. Kalau umpamanya Ibu Andi Putri, pintar bahasa Inggris, Bu, bisa minta tolong? Saya kayaknya kurang paham dengan materi ini. Kita yang masuk, Bu, tolong ajar. Bisa. Itu namanya mitra. Ada namanya mitra. Apalagi di pembelajaran mendalam ini namanya ada mitra pembelajaran. Artinya mitra itu biar itu Bu, biar itu petani bisa kita hadirkan ke sekolah untuk mengajar. Sepanjang relevan dengan pembelajaran kita ajar. Itu ada kemitraan. Nah, gitu. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu sekitar motivasi untuk Bapak dan Ibu, untuk kepala sekolah, guru, dan orang-orang tua siswa. Mari kita sama-sama memotivasi anak kita, mendorong anak-anak kita ini. Ini adalah generasi-generasi yang insya Allah akan menggantikan kita semua. Generasi-generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Ya, kita semua nanti akan menjadi tua. Yang nanti akan berdiri di sini, yang hadir di sini nanti adalah anak-anak kita. Nah, berhasil tidaknya anak-anak kita ini tergantung bagaimana cara Bapak dan Ibu memupuk. Bagaimana cara Bapak-Bapak membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleha, anak yang cerdas, anak yang disiplin dan sebagainya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit motivasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhyiddin SPD MPD atas sambutan yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Semoga kata-kata bijak beliau selalu kita kenang dan menjadi bekal semangat bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, momen perpisahan ini tentu tidak lengkap tanpa mendengar kata-kata penuh makna dari sosok yang selama ini menjadi nahkoda TKA Rahma. Beliau yang telah membimbing, membesarkan dan mencurahkan segenap hati untuk sekolah yang kita cintai. Dengan penuh hormat dan bangga kami persilahkan Kepala TKA Rahma, Ibu Nur Rahma SPDGR untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis suara, najin nama pojo-pojo. Untuk alumni ke-6 ini spesial sekali ki. Barusan mamaku mau hadir. Tepuk tangan dulu untuk Haji Pun. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Yang terhormat tadi Bapak Muhyiddin SPD MPD yang kita angkat menjadi saudara dan penasehat kita di TKA Ar-Rahma. Dan tahun ini mereka menyarankan untuk kita bikin SD. Dan pasti saya lakukan kalau omongannya Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Habis suara. Saya tidak berpanjang lebar. Untuk tahun ini saya sudah melepas kembali 38 siswa yang berprestasi, dan itu mi yang lambat ki perpisahan karena aku tunggu sampai semua yang 38 harus bisa di SD. Tepuk tangan aku colok. Alhamdulillah satu minggu jadi tunggu. Dulu itu satu bulan ditunggu baru selesai. Karena saya itu punya target guru harus kerja keras. Tidak ada yang boleh main HP kalau anaknya tidak tuntas bawa bekal pulang ke rumahnya. Itu yang membedakan. Bahkan tanggal merah saya isi. Jangki bilang, kamu tanggal merah sama Pak Guru toh. Kejar target kapan atau melo saro. Bukan, tanggal merah saya isi untuk pendidikan juga, mengaji. Daripada ibu guru diam saja, karena satu hari tidak punya pahala, sia-sia hidupmu. Rogi koma gaya. Hidup cuman kita bernapas sebentar. Dan untuk tahun ini saya lepas 3 murid terunggul. Bukan berarti yang lain tidak unggul, tapi angka biasanya kayak bibit padi, cepat tumbuh daunnya. Saya undang untuk 3 orang itu. Pertama ada Ica. Mana orang tuanya ini? Multi talenta. Bisa hadir bersama orang tuanya adalah ada Aisyah Khumaira, anak dari Haji Haidar. Ini bapaknya sendiri yang antar pergi mendaftar di sini. Tidak mau kasih sekolah anaknya kalau bukan di sini. Padahal sudah ditawari sekolah lain. Satu minggu sudah diantar sama saya, bapaknya berpulang. Baik sekali bapaknya, tidak mau kalau bukan sama saya. Wah. Peringkat kedua atau kumlot kedua saya berikan kepada Pilsa. Mohon maaf, saya tadi ini mulai dari kedua, jadi ketiga lagi. Peringkat ketiga kumlot adalah ada Pilsa. Naikinak. Sementara menempuh pendidikan di TKA Rahma, bapaknya juga terpanggil. Jadi sabara ki, itu mi nanti hadir lagu ini nawa sabara Semoga anaknya menjadi anaknya yang bawa bapaknya ke surga. Amin. Peringkat pertama yang sangat sulit diraih oleh anak-anak ada siapa? Dais. Sekolah pas umurnya 2 tahun setengah. Bilang ki bosan, Dais digagak bosanna. Nah tambah si anak tahu. Ya, Dais tambah lagi di TK Rahma 6 tahun. Semoga target saya 30 juz bisa tamat Dais. Saya sewa guru termahal untuk kalian. Kalau kalian tidak suka, bodoh kalian. SDIT itu pembayarannya 15 juta. Saya kasih ki 4 juta untuk seragamnya Janata. Tidak tersukai, bodoh. Saya bilang bodoh karena selebihnya pembayaran tak saya yang tanggung. Deku sogi, tapi melo kama jama untuk anak tak. Bodoh sekali ki. Inilah 3 orang yang tidak saya bangga-banggakan. Cuman nanti saya kasih lihat ki profilnya. Jatuh bangkit. Mereka sudah memperjuangkan sekolah kita ke kabupaten juara 1. Ya, banyak sekali prestasinya. Makanya saya angkat 3 anak manis saya ini dan saya akan kasih hadiah spesial dari saya. Silakan Ibu Guru. Magarap tak toh? Jadi jangan ki bilang bosan anak tak. Sekarang kita rusak, Indonesia itu rusak karena kenapa? Terlalu pintar gadget daripada orang tua. Bukan begitu Bapak? Sekarang anak-anak gampang sekali dirusak dengan adanya SD yang saya bangunkan ki, tidak ada di sini pengaruh lingkungan. Pura pimatu ku dio anak tak napa ku pali suak ki mengaji tu ni mengapa lagi? Sudah piku mandi baru kasih kembali, tidak pegang HP dan sebagainya. Tapi kita masih sayang uang tak, bodoh. Ini saya kasih lanjut sekolah ya nak ya. Oke, ada Dais, beri tepuk tangan kepada Dais. Kumlot pertama, Dais itu sudah bisa kali-kali, namu alatina kali-kali itu. Bukan hitungan nakali, alati hari tanai puraman nakali-kali. Peringkat kedua adalah Ica. Ini sudah menjadi ratu penari kita. Semua tarian bisa. Mau tari apa? Tari tambang bisa. Tona? Iya. Ini titipannya almarhum Haji Haidar untuk saya. Kembali ada Filsa yang sudah dilarang mi belajar sama mamanya. Kenapa begitu? Ya, mamanya larang untuk belajar Filsa. Kecanduan belajar. Ya, kecanduan. Alhamdulillah, daripada kecanduan martabak. Ya, tepuk tangan dulu untuk hebat. Hasil apa ini, Pak? Bukan reinkarnasi, Habibi. Kalau Dais reinkarnasinya Habibi, insya Allah. Adanya. Sepakat kata dulu untuk ayahnya Dais yang sudah merelakan anaknya nanti tambah. Yes, masuk dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mewakili para orang tua murid yang terhormat guru, pengajar, staf kelompok bermain dan TKA Rahma, para orang tua yang berbahagia hari ini dan anak-anak kami yang kami cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayah-Nya kita masih bisa berkumpul untuk menghadiri anak kita dalam acara pelepasan hari ini angkatan ke-6 TKA Rahma. Kemudian saya mewakili orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru, para pengajar dan staf di TKA Rahma selama anak-anak kami dititip untuk belajar menimba ilmu, mendapatkan akhlak dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah banyak perkembangan yang saya pribadi bisa lihat di anak-anak kami. Ada beberapa yang mulai di umur 3 tahun, 4 tahun. Alhamdulillah mereka bisa berkembang menjadi anak-anak yang luar biasa. Alhamdulillah. Mengulang apa yang diberitahukan oleh guru saya, Pak Muhyiddin tadi, saya sendiri menganggap pendidikan anak saya itu ibaratnya pohon. Apa maksudnya ibaratnya pohon? Ilmu itu bukan tentang produknya, bukan tentang menjadi pintar, tetapi prosesnya. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia membiasakan diri untuk belajar. Karena kalau kita mengajar produk, mengajar sub, yang penting pintar. Contoh-contohlah kita, beberapa orang tua termasuk saya, itu di umur-umur sekarang itu sudah cau belajar, ya, maksudnya sudah tidak seperti dulu-dulu. Karena dari awal, dari kecil dulu memang diajar belajar. Jadi cau nih mesinnya mau kok itu. Jadi belajar sekarang ya sedikit-sedikit saja. Jadi bagaimana caranya anak kita membiasakan diri belajar, menjadikan kebiasaan belajar itu sedikit-sedikit. Memang ada yang lambat, ada yang cepat. Kecepatan semua anak-anak itu berbeda. Yang penting ada saja kecepatannya, jangan stagnan. Yang penting ada saja, karena kalau kita hajar dari awal di forsir, takutnya tuh mereka juga jadi burnout, itu artinya bosan. Suruh sedikit, mak guru sedikit. Ya sedikit saja, yang penting dia belajar 2 atau 3 soal. Yang penting dibiasakan. Sedikit belajar. Jadi waktu mereka melamun, gajah jama. Nah, ya. Dia ingat tuh kebiasaan, untuk ke sekolah maguru ki cinampasi makor. Yang penting bagaimana kita saja belajar, tidak usah dipaksakan. Yang penting yang jadi akarnya itu akhlaknya, itu yang penting bagi saya pribadi. alak anak-anak kita, mentalnya terutama, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang, tidak hanya melulu tentang akademik. Jadi mengulangi, saya mewakili orang tua mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya telah mendidik anak-anak kami, para guru, para pengajar, dan para staf yang bekerja di lingkungan kelompok bermain dan TKA Rahma, menjadikan anak-anak kami luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nur Rahma SPD GR dan perwakilan orang tua siswa. Acara selanjutnya yaitu momen yang paling ditunggu-tunggu dalam acara ini. Momen di mana kita akan melihat bakat-bakat terindah dari anak-anak hebat kita. Bakat terindah

Terima kasih kepada Ananda Muhammad Haswan yang telah melantunkan azan yang sangat indah. Penampilan berikutnya yaitu hafalan surah pendek oleh calon-calon tahfiz Quran dari TK Ar-Rahmah. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Masya Allah, itulah tadi penampilan yang luar biasa dari calon-calon tahfiz Quran di masa depan. Penampilan selanjutnya dari penari cilik TK Ar-Rahma dengan tarian Mapa Dendang. Mari kita sambut para penari cilik kita.
1: Ah, inilah dia penari masa depan. Ada dua anak bulannya di situ. Ada laki-laki di situ, satu dia itu baru lahir pecinta seni. Jadi karakter itu lahir di dalam kandungan.

Masya Allah, itulah tadi penampilan yang sangat menakjubkan dari penari-penari cilik. Penampilan selanjutnya yaitu vokal grup oleh grup band cilik TK Ar-Rahma yang tampan-tampan. Waktu dan tempat dipersilahkan.

へへ。

Baik, itulah tadi penampilan yang luar biasa oleh grup band Chili kita. Penampilan selanjutnya yaitu tari kreasi Pakarena oleh penari cilik TK Rahma. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Itulah tadi penampilan tari kreasi Pak Karina oleh penari cilik TK Rahma. Penampilan selanjutnya yaitu persembahan lagu Ayah oleh Ahmad Sudais Kaidir. Waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Dais, di sini kena dulu. Duduk di bawah dulu. Semua, 1, 2, 3. Semua duduk di kursinya. Baru kita mulai.

Oke. Ah. Dari bawah. Dari sini dulu nak, dari bawah dulu, dari bawah. Ah, jangan langsung naik di situ nak, dikasih rapi dulu. Oke. Kasih dulu tempat duduk. Cantik. Ya, bisa nanti ayahnya angkat Dais turun. Kita main drama dulu. Mana ayahnya Dais? Ada aja. Ah, kalau pura mati makelok atau sementara bisa bawa bunga kah, buket kah ya. Oke. Okay. Ya, yes. Apa nak? Ada buket tak? Langsung tunai ATM. Ya pinjam saja dulu, pinjam.

Semua cari Bapak, putar ulang lagunya Ibu Mala. Terima kasih untuk segalanya. Ayah, siapa yang meninggal ayahnya? Dikakan balik doi. Ya, putar ulang, mana Ibu Mala? Ah, bagi Bapak. Putar sini, Ibu Tuti, mana? Wih, apa sih Mala? Ya, jadi ini spesial untuk hari ayah. Di mana seorang ayah adalah ya yang ada ayahnya kasih naik di panggung.

momen satu jam saja ikuti acaranya anak, tak kita tidak bisa, apalagi yang lain. Terima kasih untuk berapa saja, berapa biji ayah hebat di sini. Terima kasih, terima kasih. Semoga nanti anak yang kita peluk itu menjadikan kita ahli surga, insya Allah. Didik ya anak tak. Anak yang ada di depan tak itu sudah bisa jadi imam. Hafalan surah-surah dan apa itu sudah dia kenal semua. Terima kasih.

Audi ada semua mungkin nayanya di sini kecuali saya dan Pilsa. Oh dia kata, jadi kita tidak pernah lengkap untuk berfoto-foto. Karena waktu menunjukkan pukul hampir 12 siang, acara kita stop dulu, kita makan siang dulu. Bagaimana MC? Jadi nanti setelah ada acara-acara lain, berdua ki datang minta tolong ki sama suamita kasih sedikit waktu untuk anak tak. Jarang-jarang ada acaranya anak tak. Meta pasti matu napa wisuda, 17 tahun pi akan datang. Jadi acara kita stop dulu. Angkai pada ayahnya kapisan, ada yang lo kapisan malai. Astaga, kapisan, indah ambil ayahnya. Minta maaf nanti nak. Untuk ibu guru silakan bawa dulu konsumsinya. Kita break dulu makan siang dan menunggu azan duhur.

Untuk bapak-bapak, semua yang bergelar bapak, ayah, makannya di sini ya, di dalam sini. Ayahnya kepisah juga semua.

0: Baik, simpatisan sosial, demikian telah kita ikuti satu momen secara langsung. Sudah taman kanak-kanak dan perpisahan yang baru saja dilaporkan oleh tim liputan Susia FM Pindrang. Kembali Anda bersama Susia 106,6 FM untuk mengikuti acara kami berikutnya. Hingga waktunya saat dikumandangkan waktu salat zuhur untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.
1: Kau telah pergi.
2: Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB, dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
2: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
5: Juni Ceria, hiburan juara hanya di MNC Group.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank. Bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agak Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal tuh, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku, Yosa. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Udah kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di musim pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau bawa polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam, eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tenang-tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
0: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Agak Areba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Kaji ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

halo, halo. Simpatisan Susia, gimana nih? Kabar kamu di sore ini? Suasana liburan nih buat Anda semua bagi yang sekolahan. Selamat terhibur selalu di Radio Susia FM Pinrang. Dan buat kamu yang pengin gabung di sini boleh telepon aja di 081 1413 1066. Kamu bisa gabung bersama aku di sini di Susia FM Pinrang. Oke, simpatisan Susia, tak terasa nih liburan kita udah berjalan berapa hari lagi dan minggu depan waktunya untuk kembali ke sekolah. Bagaimana persiapan kamu? Sudah beli buku baru? Dan buat kamu bagi siswa baru, sudah mengukur baju di sekolah? Atau bagaimana kesiapan kamu? Semoga semuanya berjalan lancar buat kamu semua. Dan buat kamu yang sudah naik kelas, selamat ya, saya ucapkan buat kamu semua. Tentu saja pada para orang tua lagi sibuk-sibuknya ngurus anak-anaknya. Ya, bahagia selalu untuk Anda semua di sore ini. Saya Mbak Susan hadir lagi menemani Anda semua. Boleh telepon di sini, request lagu boleh di 081 1413 1066. Ya, untuk kamu yang ada di Kota Pinrang, ini ada lagunya nih, Janda Rasa Perawan. Kayaknya ini penyanyinya orang Pinrang ini, Cica Alwi nih. Kita dengar aja lagunya nih.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: naga tetek nih diola. Itu namanya sudah takdir ya. Gimana nih simpatisan Sutsi ya? Gimana dengan kamu di sore ini? Yang pengen gabung di sini telepon di 081-1413-1066. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa di mana? Halo.
1: Mamawati.
0: Oke, dilanjut ya, Mamawati.
1: Waduh, Haji.
0: Lagunya apa nih, Mamawati?
1: Uta yang Papolemo.
0: Uta yang Papolemo. Oke, dilanjut. Ya, lagu Mandar. Yo, salam-salam dulu ya, buat siapa?
1: Haji Eda. Ada Lisa sama Randy Oni.
0: Iya.
1: Ada Lema. Ada siapa lagi ya?

0: Ya.
1: Siapa
0: Oliya.
1: lah? Iya, boleh.
0: Ya,
1: Siapa
0: berarti
1: lagi?
0: Jacobi, misalkan nih, Maulana, Ira di Majene, Anto Duri.
1: Iya.
0: Ya, terus semuanya nih.
1: Semuanya
0: Jadi,
1: saja. Iyo, iye.
0: ya, mudah-mudahan saya terus.
1: Amin.
0: Ya, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati di Polman sudah bergabung bersama saya di sini di Susia FM dan udah request lagu. Ini lagu Mandar. Lagu Mandar. Siapa lagi nih yang mau bergabung di sini? Boleh telepon lagi di 081 1413 1066. Oke, ini lagunya nih. Ini nih. Kita dengar aja lagunya ya. Untuk Anda semua nih. Saya hadirkan lagunya buat Mama Wati di Polman.

gimana dengan Mamawati di Polman? Begitu tadi lagunya Utayan, menunggu ya. Menunggu tadi itu versi Mandar. Selamat terhibur selalu. Dan buat Anda simpatisan Susi ya, kembali saya mengajak kamu nih untuk bergabung bersama aku di sini di Susia FM Pinrang. Yang mau telpon boleh gabung lagi di sini. Selamat sore dulu untuk Kak Ros, apa kabar nih? Ibu-ibu BKMT, selamat sore. Saya juga mau salam-salam dulu nih buat Korwilnya Watang Sawito, Bapak Aji Hambali bersama istri tersayangnya. Selamat terhibur Aji Nur Hayati Haruna, apa kabar? Ketua Majelis PAUD Dasman Kabupaten Pinrang, selamat terhibur selalu. Salam-salam juga untuk Ibu Guru TK Abbas se-Kabupaten Pinrang. Gimana kabar nih? Salam sehat selalu di suasana liburan ini. Gimana nih? Yang kemarin pergi liburan, selamat terhibur aja. Tetap ingat tugas-tugasnya selalu. Oke, kita dengar aja lagunya nih. Papa Sang Tomatoa.

0: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, Channel 28.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Ora weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

suci yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, siapa yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak hambanya, maka orang yang seperti inilah yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Artinya, siapa saja yang bertentangan dengan hal itu, yaitu tidak memenuhi janjinya antara ia dengan sesamanya, tidak pula menunaikan ketakwaan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memurkai dan akan membalasnya atas perbuatannya itu dengan siksaan yang berat.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
8: akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
9: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
6: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
10: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena inayah dan taufiknya, sehingga pada malam hari ini kembali lagi kita mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an dari sisi tafsirnya. Ya, terkhusus malam ini adalah tafsir suratu Quraisy. Suratu Quraisy dikatakan makkiyah atau madaniyah, arba'u ayatin. Ya, ini surah terdiri dari 4 ayat. Dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, ini diawali dengan petunjuk keutamaan surah ini disebutkan di dalam hadis gharib yang disebutkan oleh Imam Baihaqi di dalam Kitabul Hilafiyat, bahwa haddatsana Abu Abdillah Al-Hafiz, haddatsana Bakru bin Muhammad bin Hamdan As-Sayrafi bi Marwah, haddatsana Ahmad bin Abdullah An-Narsiyu, haddathana Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri, haddathana Ibrahim bin Muhammad bin Thabit bin Syurakhabil, haddathana Uthman bin Abdullah bin Abi Atiq An-Sa'id bin Amr bin Ju'da bin Hubaira An-Abihi An-Jaddatihi Ummi Hani binti Abi Talib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faddalallahu quraishan bisab'in halalin anna minhum wa anna an-nubuwata fihim wal hijabata was siqayata fihim wa anna Allaha nasarahum alal fil wa annahum Abdullahi azza wa jalla Ashra sinina la ya'baduhu ghayruhum wa anna Allah anzala fihim suratan minal Qur'an thumma talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min fawq. Artinya Allah telah mengutamakan suku Quraisy dengan 7 perkara. Nah, sesungguhnya aku dari kalangan mereka, kata Rasulullah begitu. Itu suku kabilah Quraisy memang suku mulia. Pertama, ya karena kata Nabi Muhammad SAW, saya itu dari golongan suku Quraisy. Ya, aku dari kalangan mereka. Dan kenabian berada di kalangan mereka. Jadi suku Quraisy itu banyak sekali suku ini menjadi nabi. Ya, menjadi nabi. Jadi suku ini luar biasa. Kemudian hijabah dan siqaya berada di tangan mereka. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menolong mereka dari serangan pasukan bergajah. Jadi suku ini juga pernah mau dihancurkan, bahkan dihancurkan bersama Ka'bah, terlihat di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ila akhiril haya. Ini ayat ini, surah ini menggambarkan bahwa pernah ada tentara bergajah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba Allah mengutus, mengirim burun ababil untuk melawan mereka dan menghancurkan serangan yang dilakukan oleh Abraham dengan bersama pasukannya.
Jadi Allah telah menolong kehancuran suku Quraisy. Kemudian sesungguhnya mereka pernah menyembah Allah selama 10 tahun. Ya, mereka juga pernah yang golongan sebelumnya itu pernah menyembah Allah juga 10 tahun ini. Tiada seorang pun yang menyembahnya di masa itu selain mereka. Jadi pernah orang menjadi kafir seseluruhnya di situ, tetapi suku Quraisy tetap menyembah kepada Allah 10 tahun dikatakan di sini. Selain mereka, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan berkenaan dengan surah dari Al-Qur'an. Jadi Allah menurunkan juga ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka sebagai petunjuk. Kemudian Rasulullah membacakan firman-Nya. Salah satu petunjuk Rasulullah, firman yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan menjadi tinta emas bagi mereka, bahwa mereka itu tercatat sejarah hidup mereka di dalam Al-Qur'an tentang suku ini. Karena kita lihat banyak suku apabila terserang dengan kemajuan perkotaan, maju ini biasa tersisihkan. Ya, seperti kita lihat sekarang, suku Ir, suku Betawi, nasabah Mega, Kasiasi, biasa lari lobirimi. Dia mereka berada di pinggiran-pinggiran kota Jakarta. Nah, sehingga banyak budaya-budaya mereka yang hilang. Kalau mereka tidak, tetap eksis di kotanya, walaupun kita lihat pernah hampir-hampir dihancurkan oleh golongan orang Yaman. Jadi luar biasa suku ini, makanya termaktublah di dalam Al-Qur'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ya keistimewaan dari suku Quraisy ini. Rasulullah membacakan bismillahirrahmanirrahim li ila fi Quraisy. Ini ayat ini diawali dengan li ila fi Quraisy. Jadi li ila fi Quraisy di situ diterjemahkan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suku ini. Ya. Kalau di dalam tafsir dikatakan ta'kid wa huwa masdaru alif bil maddati. Jadi li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang kafir, lalu datang kalimat selanjutnya ya ila fihim, kebiasaan mereka yang mereka lakukan adalah rihlatas syita'i. Ya, yang dimaksud dengan rihlatas syita yakni kebiasaan mereka adalah mengadakan rihla. Jadi rihla adalah bentuk perjalanan. Ya, perjalanan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka mencari kehidupan, ya mencari sesuap nasi. Karena memang kita lihat fenomena yang ada di sana, ya hidup seakan-akan orang hidup di atas batu, padang pasir yang luas. Jadi kumun romi bawan noro dion rangero, dia tidak mengadakan suatu ya kerjasama dengan negara-negara lain yang lebih produktif, yang memiliki pertanian, sumber makanan yang lain. Ini menjadi kendala bagi mereka juga untuk beribadah. Maka pada saat musim dingin, rihlatas syita'i, mereka mengadakan rihlah, perjalanan dagang. Ya, dangkang. Ya, biasanya kalau dangkang ada bawa kurma, ada bawa ya binatang yang bisa dijual di Yaman. Jadi rihlanya itu kalau datang musim dingin, dia ke arah Yaman. Arah Yaman itu ke arah bawah. Ya, sana banyak barangkali berbagai macam sumber makanan di Yaman. Kemudian warihlatas saif, dia juga mengadakan rihlatas saif. Ya, perjalanan dagang yang dilakukan pada saat musim panas. Latas saif. Kemana arah dagang ini adalah ila Syam, pergi ke tanah Syam, jadi arah-arah Irak, Mesir ke atas. Jadi dua arah itu mereka adakan perjalanan. Fi kulli amin yasta'inuna birrihlatain litijarati. Jadi mereka sudah melakukan proses dagang litijarah. Fi kulli amin, setiap tahun
yasta'inuna birrihlatain, ya mereka menggunakan perjalanan dagang. Jadi mereka itu ikul dangkang nyarami ontamina paket keke baranna. Seperti terjadi di zaman Rasulullah, waktu siapa Siti Khadijah itu adalah saudagar kaya. Sehingga iro Nabita pernah dipanggil, coba ikutkan itu Muhammad berdagang. Nah, sehingga sampai di sana berdagang luar biasa. Jadi kalau kita lihat cara Nabi berdagang ini luar biasa. Akhirnya Siti Khadijah kagum. Nah, akhirnya mengutarakan isi hatinya bahwa ya apakah Muhammad ingin memperistrikan saya? Karena melihat cara beliau berdagang itu luar biasa. Nah, Nabi ini pedagang betul-betul dagang yang jujur. Ah, jadi ilasam fi kulli am yastainu nabir rihlatain litijarah. Berdagang. Jadi dulu perdagangannya itu ada yang menggunakan sistem barter. Barter adalah barang ditukar dengan barang. Ya, barang ditukar dengan barang. Tapi ya sudah ada juga yang menggunakan keping-keping emas atau keping-keping perak sebagai alat tukar. Nah, sekarang kita lihat ini luar biasa kita ini kalau tijarah, kenapa kita dilihat di fenomena sekarang, ya di mana negara adidaya Amerika sudah mulai ada perang dagang. Nah, imbasnya kita terkena juga. Apa sabana ya iku ibawe ya gagai lo Amerika wajiki kemaja pajak ya biasa dina kan naik pajak meki lo mau balu ipajak kita tahu. Nah, ini perang dagang. Nah, mereka juga punya barang ke sini, wah luar biasa. Karena barang yang tiba di Indonesia itu, ya apalagi kalau produk-produk luar negeri, masoli. Agak sahabat nama soli, ya mereka ekuivalenkan kita, dia jual dengan harga mata uang dolar. Ya kalau dolar luar biasa kita terbanting di sini, pada kisaran ya 10 talu sabu, 10 pas sabu per dolarnya. Nah, ini membuat kita semakin apa namanya, ya terpuruk. Ya, kenapa terpuruk? Kalau membengkak harga dolar berarti utang kita ini semakin membanyak, banyak juga. Ya, kemudian harga barang yang masuk ke negara kita yang kita beli adalah barang-barang impor. Ya, mereka kuruskan dengan rupiah. Yang anehnya sekarang saya lihat ini barang biasanya naik-naik terus. Ya, seharusnya ada tindakan untuk intervensi pasar supaya aja natuli menre taru gagai menre si bensinnya menre mana sih, menre si listriknya menre mana sih, macio manang menrasa raya. Berapa saya interogasi apa namanya bicara-bicara dengan para petani bilang, wah masih sakit di agak sabana nasa masih sakit senre-nre nalina gagai nakuyalli gabai nasang masih empuh. Tapi di sisi lain saya lihat juga Pak JK memberikan komentar, ini kita punya dagang ini satu sisi untung. Apa keuntungannya? Enarkomendrei dolar menretolina kopi. Ya kopi kan masuk komoditi ekspor. Jadi nali dolar ritawe atau nali mata uangnya ya otomatis naik juga. Komendrelina cengkeh juga demikian. Naik ya, udang naik. Tapi di sisi lain tijara kita ini terancam. Apa terancamnya? Ya kalau kita tergantung dengan produk-produk luar negeri semua, berarti ya kita berapa banyak rupiah yang harus kita lepaskan. Nah, belum lagi penyalahgunaan keuangan kita, negara kita ini ya orang-orang berpenghasilan di Indonesia, uangnya disimpan di luar negeri. So kesaliwan nataro doina. Nah ini jadi kendala juga bagi negara kita. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita berharap, ya kita semakin lebih maju dan bisa mengatasi. Ah, kembali kepada hadis birihlatain litijarati alal maqami bi Makkah. Jadi mereka ini sebetulnya mengadakan tijarah, perdagangan itu adalah dalam rangka supaya ku angka si polisi dangka ngiro boko ngiro napake si tuo. Napake tuo artinya nala muda lah si. Ya, ku angka si nasaro polesam, ah napake si monro mukim di Makkah. Munro siok ke Makkah. Apa sebabnya? Karena dia lebih senang di memang di Makkah.
Bi Makkati li khidmatil bait. Ya, pertama untuk memberi pelayanan kepada al-bait. Al-bait di situ adalah Al-Ka'bah. Jadi itu natu kapan ni iro raja Noro, dia namelo ki makada raja Saudi Arabia, tapi dia lebih senang mengatakan dirinya, saya ini adalah khadimul haramain asy-syarifain. Saya adalah pelayan ya dua kota suci, al-haramain asy-syarifain, ya kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Nah, karena kita lihat bahwa keluar biasaan dari Al-Ka'bah, ya nomor satu kita lihat dalam Quran, dalam firman Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudan lil alamin. Jadi rumah yang pertama yang didirikan, diperintahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk dibangun adalah Ka'bah. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudan lil alamin. Dan ini menjadi petunjuk kebiasaan Al-Ka'bah, sehingga ada ayat dilakukan fihi ayat fi maqamu Ibrahim, di samping Ka'bah itu ada, kita lihat maqamu Ibrahim. Jadi, kalau kita Indonesia bilang maqam, maqam itu kuburan, tetapi ikualena dari kata qama berdiri, maqam itu adalah onrar tatunna. Onrat tatunna ya Nabi Ibrahim si bahwa anak-anak Ismail waktu na napatan na tatun kabar. Nah, kalau kita lihat itu ukuran Ka'bah itu ya hampir 15 meter ke berapa 30 meter tingginya itu. Ya, tanrim itu. Ya. Nah, mereka berdiri luar biasa, karena saya juga sempat waktu apa tawaf itu sempat melihat ke dalam, tapi ditarik sama orang Arab. Tarik, nah kata saya, ya, jangan lihat, merasa ingin kapan mei sumpah. Padahal dek, ditarik, saya musyrik. Apa batuan musyrik ya? Jangan lihat, kan banyak kemusyrikan yang bisa terjadi dari situ. Mungkin orang lihat begini, akhirnya menjadikan sesembahannya lagi. Akhirnya ditarik, waktu itu saya bilang, jangan kelamaan di situ. Aja namanya tamun roh, cilengi roh, karmakan roh, rajana roh, bahte kajena Nabi Ibrahim roh, ke sana, di dalam di makom itu, karena memang bentuknya banyak kita dia ada dua telapak kaki di situ. Nanti. Jadi Al-Ka'bah ini luar biasa. Ka'batul Musyarrafah, dan Ka'bah ini di zaman sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pernah dijadikan tempat menyimpan beberapa berhala, termasuk Al-Lat wal Uzza wal Mat. Menurut kisaran ada kurang lebih 150 berhala digantung di situ. Ya. Dan pernah juga dia tempati orang-orang itu tawaf, tapi itu bukan tawaf dalam keislaman. Tawaf dalam kekufuran. Karena dikan tawaf Arya. Ya, tawaf Arya di nama bajaju lo matawaf anur. Ini sekarang tawaf Arya. Nah, tetapi apa yang ditawafi adalah berhala-berhala mereka yang mereka gantung di sekitaran Ka'bah ini. Nah, inilah bentuk kemusyrikan. Makanya orang Arab mengatakan kali ya, jangan-jangan nanti cekania kok. Padahal itu ya Al-Ka'bah, orang kalau sekitar gitu cekania ini seperti tadi orang Quraisy, niana dia nang pengolotan sempah. Tetapi adalah Allah Tawalluz Al-Uzza adalah patungnya yang disimpan di situ, itulah yang disembahnya. Dan keluar biasaan juga ini Al-Ka'bah di sekitar kurang lebih ya 30 meter ke Pulau Kabairo, di situlah terdapat sumur Zamzam. Ya, menurut beberapa sejarah orang-orang yang berhaji yang dulu katanya sempat bujunge. Tapi sekarang sudah ditutup karena rupanya itu sumur sudah dihisap dengan menggunakan pipa, bau malupu pipana pada murung, pada regeku noki. Karena saya juga pernah kesasar di situ, tiba-tiba saya tanya orang di situ, mahada ma uzamzam. Bau bilang, oh ini wujud samsam yang non-repa di situ. Nah, itu keluar biasanya itu dikirim kemana saja, airnya tidak habis-habis.
penjuru dunia dikirim air zam-zam itu. Orang datang berhaji di sana menggunakan wudu, minum gunakan air zam-zam. Bahkan kata makadaya nasa sempat dia menggunakan air zam-zam. Ini luar biasa. Jadi ini luar biasa Al-Ka'bah. Alladhi al-bait alladhi huwa fakhruhum. Jadi ini Al-Ka'bah menjadi kebanggaan, fakhrum, kebanggaan orang Islam, kebanggaan orang Quraisy. Ya, kita lihat karena menjadi kebanggaan, Ka'bah ini tercatat salah satu di antara 7 keajaiban dunia. Bahkan dikatakan bahwa makadiro, orang yang berkeliling bertawaf Ka'bah itu membentuk suatu lingkaran menjadi keseimbangan dunia ini. Ya, banyak kita lihat di apa namanya beritanya di apa namanya itu di internet bahwa Ka'bah itu pusaran-pusaran bumi. Nah, dan ada juga yang mengatakan bahwa ciri-ciri nanti kiamat adalah akan hancurnya Ka'bah ini. Iku hancur ni Ka'bah itu bertanda kiamat. Dan kalau memang kita lihat ke sana ada suatu juga fenomena ganjal, saya lihat ganjilnya itu irwasang taman itu Masjidil Haram itu tiba-tiba kita berhadapan dengan Ka'bah. Ternyata tidak. Anu ijulu. Berarti mindren isi satu lantai ir masjidir. Ya lantai dasar itu basementnya itu adalah Ka'bah di bawah. Di bawahnya itu masih ada lagi lantai. Ya berarti luar biasa ini kalau dataran luar itu datarannya Masjidil Haram sudah naik sementara Ka'bah berada di bawah lantai-lantai. Nuki. Nuki si di lantai, kenapa kada yang kira sesuai? Inar Ka'bah, masya Allah. Dan memang kita kalau ikut pertama kita peruntuk, wah luar biasa. Maka ada selama ini wita mira televisi, tiba-tiba nalek kadal le pengallah taala lu siarai langsung di sana, masya Allah, sujud syukur kita, sujud syukur. Karena keluar biasaan Al Ka'bah ini. Wulida An-Nadara bin Kananati yang dilahir di anak daripada Nadara bin Kananah. Nah, kemudian palya budu maka hendaklah engkau menyembah. Ta'likum bi ilaf, fa-nya itu kalimat fa di situ adalah bergantung kepada perintah menyembah. Ya, ada yang mengatakan juga fa-nya di situ adalah fa perintah. Nah, kenapa? Karena fa ini memerintahkan palya budu hendaklah engkau menyembah. Ta'likum bihi li'ilaf walfa'u za'idatun. Fa ini adalah fa za'ida, fa tambahan. Yang intinya bahwa fa ini adalah memerintahkan kita untuk menyembah apa yang disembah? Rabba hadzal bait. Puanna ye boleh. Jadi aja tania bolanai sumpah. Ya. Tetapi puanna ye boleh robba hadzal bait. Puanna ye Ka'bah. Sehingga kita lihat keluar biasaan dari Hajar Aswad. Ye Hajar Aswad. We si siak kacet sengato ngatoi melo mudung yero Hajar Aswad. Nah, dari sisi sinyamannya saja kita mau di sini luar biasa parfumnya memang. Ya. Ada beberapa jamaah rela mengeluarkan uang karena ada cara pintas. Ya, cara pintas yang mereka lakukan adalah membayar orang-orang yang mereka bisa mengantar masuk untuk ya, mimoyir kabairo. Ya, sekitar ada bayarnya kemarin itu ada antara sekitar 200 real, ada 300, 500. Bulu kita mau tandrem atau mereka sudah tahu di sana bahwa ini orang bisa diantar yang menggunakan ini. Cuma ada kesalahannya, karena kesalahannya adalah aturannya itu adalah kita tawaf, sembari kita tawaf kita merapat ke apa namanya ke Hajar Aswad sampai akhirnya kita punya kesempatan. Tiba-tiba alhamdulillah naliki kesempatan pengallahu taala yemikudena gagap pakuliah, ya seperti saya, karena saya lihat sulitnya waktu itu mencapai ini, ya, mau bawa palit cuman nih, sebabnya luar biasa sih cecah tahu ya, orang besar juga mau mencium di situ,
Jadi salah satu cara biasanya ya ini kita tidak sunnah, tapi alhamdulillah banyak juga diantara kita kalau memang sudah niat, ya niat makuragai. Sebenarnya banyak usaha juga. Salah satu usaha yang kita bisa lakukan ya dari itu ya kita turun tawaf saat tengah malam makurat tahu. Ketika ada televisi aku tete sekitar jam 12 malam di situ berarti ya arba saat saat mukaddam Indonesia 6 jam lebih utama di Indonesia berarti ya ku tengah bandi noro kira-kira ya elegi tengah elegi rini ya yolo tau rini kalau sampai subuh depan sampai subuh anak-anak jannah. Jadi kira-kira kalau kurang orang di situ baru kita bisa masuk. Nah biasa itu caranya begitu. Bahkan itu di Raudah itu di Masjid Nabawi, wasain kada kaki ke ada perbut ketau ini. Ternyata itu di limit, di batas. Padahal ya lo nami masih ke, orang nami Nabi ta, masempaja antara mimbar Nabi dengan si bawah bolana. Kau ngomong kuburu nair Nabi ta bolana ke Nabi ta mencari kuburu, kuburu bagi dia. Ah, antaranya itu adalah Raudah tu mereka nak perbutkan dua orang. Wesis cecak atau itu tama. Bahkan saya waktu masuk di situ terkait terdorong terdempak kami rasa mimbarna sampai ditarik orang marah. Ya tahu Allah alam ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat saya memegang mimbarnya Nabi di situ tinggi luar biasa. Ah kalau Ka'bah ini luar biasanya ya di dangka batu masaleko norai ternyata itu batu masaleko yang di atasnya adalah ada di situ ya apa na istilah orang Bugis bilang jompi ulawang kakak ya sejompi ulawang. Ternyata ya rupai lalawain dah boleh Ka'bah no. Anak tahu ni roh. Lala batu masalekoi biasa orang sholat sunnah. Tetapi ada juga orang kemarin cerita. Altami masuk sampai sunnah. Berdesa-desa kangen roh. Tiba-tiba narap ya jalan lah. Tapi syukur nasabah. Mati di luna Ka'bah luar biasa. Luar biasa juga ini. Jadi Rabbah hadal bait. Sembahlah. Sampai puanna ia boleh. Ini itu pengallah ta'ala. Sehingga itu sahabat mengatakan naudungi ero batu apa namanya Hajar Aswad apa-apa maka seandainya de nasa wite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudungi batu de tudungi. Karena kenapa? Para sahabat takut akan kemusyrikan. Ya musyrikan ya akibat terlalu cinta kita. Jadi jangan sampai kita datang ke sana bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita terkagum-kagum, akhirnya lesei niae lesei akalangi sumpai yero Ka'bah. Sama ini, kita kan sering diklaim, magero nasastu salangi, batu na sumpah. Dia ni sumpah batue, yero batue menjadi mi angoluang. Supaya kita menghadap ke sana. Nah kita ini berada di sebelah timurnya Ka'bah, otomatis kita menghadap ke barat. Nah diklaim lagi. Maka dari itu Indonesia denai watana siseng memiri-miri siseng ya. Ternyata pernah terjadi pelurusan beberapa masjid di Sulawesi Selatan diklaim bahwa ini masjid gie denai menghadap kiblat. Denai menghadap lo Ka'bah. Akhirnya mega rubai karena sana sopna barisina na suwai. Apa miri ni na apa ni tapi denai mulai rubai masjid gie na. Akhirnya titik akhirnya apa yang terjadi dia baca lagi ayat. Ayat perayaan laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi. Tan itu kada sempayangi tu ngam kada ye panato nasan areko ya menghadap loki. Rotang. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi yang utama adalah tapae. Ye pe kurusengi makada kwaro yusahakatoni lah tetapi kudian ni rusengi tama kisi di masigi na tuliru itang. Pernah ada terjadi Pak. Bahwa masjid di sini angka pahanya raya karo maka dia ditopin range yala-yala serong ni cede mang lori jang akhirnya siapa kurang mesem pajang jadi Allahu Akbar maka ya jadi nasati deh ikut salah kena sama si toka-toka kasih mesem pajang jadi akhirnya apa saya luruskan kembali maka dah baca je raya air maka dah laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghribi aja nih si toka-toka gara-gara kuamiru. Situ kata kena sedek, cocok kena sengiru. Cocok iya kena sedek, salah kini. Iya, masih gian, aturan masih gian kupakai. Sedek, mengolok aja.
Bahkan kasus di Palopo menurut kemarin Pak Prof itu, Prof ya ini yang ahli ahli siapa namanya? Ahli falak ini sempat si Melo si anu bangku tahu di Palopo gara-gara iro anu ero arah kiblat ero. Iya, maka dari cocok. Coba gara pasangi kompas, akhirnya dipanggil Prof Ali Parman, lo Palopo luruskan ero. Nah, kada iya cocok setan makore. Sehingga banyak kita lihat. Tapi alhamdulillah masjid kita alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah dikatakan protes sih. Yang kita yakin alhamdulillah mudah-mudahan benar ya arahnya, dan kalau tersalah bunga Allah taala musengi. Sebab yakin ki maka daerah ini yang ngolot tetap ki mangolo reka baik. Ya kan ku kita membaca niat itu. Ya niat kalau kita lapaskan sholli fardhu salatal maghrib ya salat rakaat mustaqbilal kiblati. Kau kamiro mustaqbilal kiblati mangolore ka kabai. Setengahnya memang anu ini berat. Agak sabana berat, iro di poe mustaqbilal kibla, tania mustaqbilal maghrib. Kem mangolore ma kibla Dek ku mangolo watang. Ya ini wah sesalahnya. Makanya itu kita itu alhamdulillah tidak terlapuskan niat, tidak melapaskan niat dengan mulut. Niat mahalluhu fil qab ibaca milalang ati mustaqbilal kibla. Narko dilepaskan bahaya memang apa bahayanya? Bahayanya tadi begitu. Ning kali ngeta kada mangololore kabae. Ternyata dia mangololo kabae. Coba garit, letakkan kompas. Sekarang kan bisa dilihat itu. Kita lihat di internet di mana letaknya itu Ka'bah berada kalau kita berada di Sulawesi. Maka itu miring-miring memang sedikit begini. Nah, cuma kalau kita sudah yakin bahwa alhamdulillah kita meski kita begini, ya alhamdulillah di meski kita aman-aman saja. Ah, kemudian Rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengilhami mereka, memberi petunjuk. Nasaba at'amahum min ju'. Allah itu memberikan makanan mereka dari kelaparan. Banyak luar biasa. Di sana ya kurmai luar biasa, banyak sekali. Ada orang makan kurma saja tahan hidup. Nah, at'amahum min ju'. Coba bayangkan rekod tidak terjadi perdagangan, akan namanya napake, akan namanya nandre, roti dan gandum dan lain sebagainya. Mereka harus kejar di orang-orang yang memiliki pertanian. Nah, alhamdulillah kalau begitu Allah at'amahum min ju' ay min ajlihi, atau dari karena dangkangan iye suku Quraisy, akhirnya terselamatlah mereka dari ya kelaparan. Liwasangan wa amanakum min khauf, demikian juga mereka diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di al khauf. Al khauf itu dari ketakutan. Ya samian di nonrito mita orang di luar, menurut sejarah bahwa di luar kota Ka'bah itu sering terjadi perampokan, pencurian. Tetapi di sekeliling Ka'bah alhamdulillah ya tidak banyak. Ini keluar biasanya kita datang ke sana berumrah berhaji, iro padangkangnya noro narekot tame waktu itu pernah sampukan kami barana, nalo masih gie, dia nak kada kutu tu je toko ku, dia nasampukan kami, kurang ni, lo ni, dia tidak ragukan apakah hilang atau bagaimana, tidak, berarti ini kita lihat bahwa ini, ya tempat ini adalah tempat yang aman, nasabah-sabah sana dia nak amar roe, iro toko lawangi, mito tu kurampoi. Toko Pak Balu Gagai labi-labi. Berarti Allah ini betul-betul amanahum min khauf, mereka menjaga keamanan mereka semenjak berada di sekeliling Ka'bah itu. Walaupun kita lihat ya kuloki Ka'bah ini pengalaman lah dari ku lo mesempaja tahu ya di Masjidil Haram. Aja ni pada ini iko latu kiri masigi ya ir sandalai talabawa misaliwang. Tala bahasa rewa kimatu runtuh mopi. Tapi kurea maka itale sandala dua mimane itu. Mekili susah pede ni. Aga sabana, iya ro pasar ringi ro tepanala na parikaru. Aga na jamin pasar ringi ane kuele iya. Ternyata iya ro pae sandala tatala isa liwang. Dia na nule runtuh tau ya. Nasaba masar ringi nala mana dianggap sampah. Kenapa dianggap sampah dia na naseng kapa dia na nyana diperhatikan. Karena luasnya masjid itu, terkadang langi lalangi oleh tama, itu ya lalangi oleh masuk. Nah, luasnya itu. Jadi aku dia nih si bawah tau kresek,
asane kompe-kompe ipasi bawa tasa. Ya mana ipasi bawa tasa. Iro lagi ro biasa pilalak ki ro kan kan peti-petin na biasa ndak ada. Ya aku tare sandal aku ko lemari 16. Ku apalame kar lemari 16. Macen ni gimana tu saper kaki kan di lemari 16. Biasa makutana pipa persarin apa kena oh no iro pale ro. Ah jadi biasa ya kalau mau diselamatkan itu siapa ki on rasandala mecawa e pole on remes sempajang. Eh no netaro. Ah itu. Jadi itu terselamatkan. Jadi amu pintu saya ke mati yolong masuk. Eh itu nalanya sandala iye meku itaro bawa misaliwa ngai tajani 2 mane 5 mane angkan itu. Iro popaci masigi na napa. Makiro maniru itu sandala deno sekerake kan ina bawa. Nasumbang ka kina apa gitu. Jadi ini pengalaman yang kita harus miliki. Iko nalek kidal lepung Allah Taala lo sapu betulai mendre. Aami najilhi wa kana yusibuhum alju li adami zar'i bi Makkah. Jadi mereka juga pernah terjadi kelaparan. Kelaparan di sana apa sebabnya terjadi kelaparan? Karena li adami zar'i. Degaga tanah-tanah mulai tuo. Ya, noro. Tapi sekarang ada lagi sistem yang baru, maka nasabah air itu sudah bisa dijalankan, jadi air itu seakan-akan bositaru ya roh nasabah ya menyirami tanaman-tanaman di sini, akhirnya ya kota suci ini yang tadinya tandus berubah menjadi kota yang subur. Natuo ini sari, naturo ini tanah-tanah agak sabana, ternyata itu air dialirkan di atas jalan padahal no busie, jadi pada kubositaru ya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi menjadi hijau. Palam-palamnya bisa tumbuh, kormanya di pinggir jalan juga bisa tumbuh. Cing akimite we angkasar di ture batu. Nah, memang pantas sebetulnya. Kenapa? Karena air jalan terus. Dulu tidak sempat terpikirkan begitu. Di hari zaman sekarang sudah terpikirkan bakadangka Pak Ilalang. Caranya adalah dengan cara begitu. Cuma kalau Milo mengadakan pertanian mesti mau tanggung

mereka, suku Quraisy ini nikmat luar biasa. Setiap orang yang masuk ke Saudi itu harus bayar, ya, bayar namanya teksnya, teks pajak masuk di situ. Jadi wajah itu tuh, dia itu nalo bawa tau emak kayak wajah. Ada pisahnya itu kurang lebih kalau saya tidak salah 1000 rial. Ya 1000 rial kali telu sabu, ya, saya garuh 30 juta kan saya ditawi wajah. Jadi itulah mereka jadikan sumber karena banyaknya orang yang masuk ke situ. Sekarang sudah bukan lagi musim haji seperti musim haji, sehingga mereka bisa menafkahi rakyatnya. Ya rakyatnya di situ, dena nalo majama tulang kagajina. Mimana itu ya, apa angka tunjangannya? Agak sabana ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di mana setiap orang datang karena firman Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damrin yatina min kulli fajjin amik. Serukan Muhammad haji itu. Semua orang di penjuru dunia ini akan datang melihat kota Mekah nanti dan akan memberikan kepada engkau nikmat luar biasa, makanan kamu tidak pusing-pusing lagi dan lain sebagainya. Ya, inilah berkahnya Al-Qur'an, berkahnya Ka'bah, berkahnya agama kita. Dan alhamdulillah satu nikmat juga luar biasa. Ya, narikunaliki pun Allah taala dalle nataku sadarki maka da yang pertama yang saya kunjungi adalah Mekah. Dan mudah-mudahan kita ini naliki dalle pun Allah taala minimal adalah umrah lo kisapu betul lain lo buktikangi maka dai maga tu ngapero tapana Ka'bah secara langsung maga tapana kuburuna nabita maga tapana Masjidil Haram. Ya amin ya rabbal alamin. Sampai di sinilah barangkali yang saya sempat ya sampaikan dalam pengajian ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada datangnya salahnya itu datangnya dari sendiri, diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

perhatikan sekujur tidur.

We'll be right back.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asah yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

tapi amalak na liwak ka sinna. Sini no masalah malak biin kadir. Maka dai guru ta magiro na takok sepak-sepak sandalak na Bilal lepisat dingin na bita. Nairo munrin na Bilal mega matu sahabat sepak-sepak sandalak na lo masigi Mega matu sepak-sepak sandalak na lo masigi Kupure ban Bilal engka ni sepak-sepak sandalak na sahabat lo masigi Tapi itu tidak denai peringkalingan na bita magi na koro. Sepak-sepak sandalak na Bilal lau masigi lau mak dakwah lau mangoli tetapi sepak-sepak sandalak na sahabat lau mak berjamak lau mas sempayang lau beribadah jadi sepak sandalak na Bilal lau mak dakwah sepak sandalak na sahabat munrina laui beribadah gangkana karena pujina puang Allah Ta'ala ko mangulli itawwe maka ro ipakalebbi oni sandalak na Bilal ya ko tolomak biri jama ko masigi ta mario sa puang Allah Ta'ala tetapi nariko idi nasabari na lomak biri jama tawwe liwo pario na puang Allah Ta'ala apa itu bersifat dakwah Jiku di okwe sekitar kampung loko masigi mak berjamak na puji pun Allah Ta'ala. Tapi nariku bergabung di dalam tim armada safari salat berjamaah ini bernilai dakwah. Maka liwa panapuji na pun Allah Ta'ala. Kona sabari angkata kegiatan untuk Peko carana maki buah suasana na mario nyawana temak beri jama idi nasabari maka insyaallah liwok panapurio na punggala ta'ala pada rio na punggala ta'ala loku Bilal radiyallahu anhu nah makanya di pas safari itu mo di nama kasilat dak tapeh mo di nama kasilat dak modele yang penting lauki nah Ia nak kerana Nabi ta Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa amwalikum Ia rupu Allah Ta'ala Dena tangai gambarata Modeleta Watakaleta Itu tidak dipandang oleh Allah Makanya kau mati tahu itu Watakalewa layak-layak bami loki buru ilama Inan realati buru Mancai tanah pima Dia gagal gunana Yang berguna adalah ia atittahi. Ya ku makasing atitta, makasing amalak tayanan rewak mengoloku puang Allah Ta'ala. Ini yang berharga. Ia tubuhi, ya biamino ki buru'i. Dia gak persoalan iro lemah iro, dia gak persoalan. Yang gak ada persoalan, ini rewak mengoloku puang Allah Ta'ala. Wa amwalikum waramparangi, dia itu natangai puang Allah Ta'ala tu. Mati tahu dia nak bawa orang parana karena tidak dipandang oleh Allah. Walakin yang suruh ila kulubikum wa amalikum. Tetapi ia rumiloi na tangga puang Allah Ta'ala adalah atinna sibawa amalakta. Atinna sibawa amalakta. Jadi amu dina makasing watak kalewe ku makasimui amalak itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena maka Nabi ta amo si kanukulo tetep na tawe ko kalipumui maka lolongan imatuk suruga eka sepuluh tepaluan nalino amo bicu tepek na tawe ko kalipumui surugana eka sepuluh tepaluan nalino Kaya yang setau kalipu tepuk na. Kaguru tamah kadai yang sengit tau kalipu tepuk na. Di samping ada keyakinan kepada Allah juga watak kalena napagau iparintana puang Allah Ta'ala. Yang kata guru tamah kadai si tamapi talu napaya sekalipu tepuk. Lila na la ilaha illallah.
atinna yakin makara degaga isompa pungala taala mi bawang. Napa kedo-kedona napa gau i parintana pungala taala. Ia ruwa tak kalena napake untuk pogau i parintana pungala taala. Maka ia setau kalipu tepuk na. Angka tau maraja tepuk na tapi cupe i. Kepitu ratu sabu siasso la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kepitu ratu sabun regana maraja tepena tapi bangi tau edena kedo-kedo den lomas sempajang. Cupe tepena. Ini tidak dipandang oleh Allah. Amo bicu tepena ko kalipumui. Lilana atinna sibawa takkalena. Napa gau iparentana pungala taala itulah iman yang sempurna. Jadi gunana watak kalena pancaji pungala taala itu untuk menyempurnakan iman. Jika watak kalemi pake mi manri pake mi matinroi pake mi okolino deni pake untuk pasampurna iye napuadae lilahewe. Maka dia itu nele kalipu tapa eh. Tetapi amu taupat diri lebok naun ilino. Tetapi kalipu tapa na mancai tau sogi matuk sulmun rinna puang Allah Ta'ala. Jadi orang beriman itu adalah yakin dengan perintah Allah. Magi jik makukin adin lepukai perintah puang Allah Ta'ala. Orang tidak yakin dengan perintah Allah. Gangkana makada guru ta, yaitu tau de'e na yaki pole perintah puang Allah Ta'ala marommok na sesa lena. Marommok na sesa lena. Angka tau ilallung tangga benni lari menrek bulu eh letuk yasik copok na bulu eh liwat riora nasan ni alena salama gangkana makumurung mario tapasola mabuang mak galilu no nala deceng mari ngerangi tapa mak doki oko si dia tak keaju. Gangkana nasa sialena salama nasaba magai mak doke yoko takke ajue. Mak doke-doke ni okoro. Sisan nama takko. Kue milo doang yoko pungan la ta'ala. He puang. Man rasa kaya mak doke. Mapat dini limaku mak doke. Tolong ngak puang. Minta tolong kepada Allah. Tolong ngak puang. Mengkelingai sa'dah. Ya rosadde nasad di makadai lautulu mukko tetapi lapesangi jolok limammu. Kira-kira kalau kita pak dalam keadaan seperti ini agi pikiriki. Namana sesempuku ku lapesangi limaku. Ia miampai milau tolok kak ridik puang. Nasabak magai. Mi tau kak ku lapesangi limaku mabuang ngak. Dia u lapesangi matakko kak. Tuluk banak je puan nak ada lapesangi limamu jolo. Ragu-ragu ini. U lapesangi limaku sempuku ye. Mancaya karena ragu-ragu tidak. Dia lapesangi limana. Mak doke teru letu ele. Sisan nama siang. Tarimpa isiangnya, cuku ino, ternyata iro nonri mak doke, si yaka mani palik tanai, boleh aja na. Napa ina sasa alena, Allah, bendingnya wanye palu lapas sangi limaku, wanye palu salamak, deu matakko. Nah sasa alena, kenapa tidak yakin dengan perintah? Tidak yakin dengan perintah. Marom itu mako mako koe tau eh. Marom yang kerogyo ko balu-balu na. Nalai sarang asena. Nalai lempak derak na. Gangkana liu arepana. Sehingga sempat berdoa. Eh puang turungi ka. Rogi jama-jama ko eh. Man rasa bawang ngai eh. Maka dia puang ala ta'ala. Lapesang yolo itu jama-jama mu. Loko jolo masa pari eh. Loko jolo masa pajang. Hayalah sholah. Loko masam pajang hayal al-falah, lok mari menuju kemenangan. Pakal lopo kok mulai salah itu.
Tapi orang yang sibuk, angkakak lagi munrangi nasalah. Tidak yakin yang perintah lah. Nalap de nalap pesangi jama-jama namun romui materu makareso. Akhirnya tarimpa siange mate kama ilino tak buka ya palange. We kasih papale apalan te kelomas sapari. Kasih papale te kelomak biri jama. Kasih papale te kelomas sempajang. Masya Allah. Beningi aku mau pilih no nau yakin aku perintah no puang latala perintah solat itu, maka aku mau pi lino laulap pesangi jama jama kulo mas sempayang. Sini no maksal lebih engkader. Maka iron pai, ia tu setongan na agama nai lorangi yakin dengan janji Allah, bukan mencari janji Allah. Komiki sapa yang Cina pun Allah Ta'ala pasti ada. Pasti angka yang Cina pun Allah Ta'ala iko pagawi pas surana pasti angka baraka na taruh pun Allah Ta'ala munrina. Tapi aja nurut sapa, tetapi sapa bagaimana yakin dengan perintah Allah. Yakin dengan janji Allah. Ye sabak ariolo. Karena yakinnya dengan janji Allah, ya ko makadai pun Allah Ta'ala, ya ko mujagai sampajammu masempo dalek ko. Yakin dengan janji Allah, maka engkau sahabat napudangi bainena endi akibua ko cek dek beppa nakara degaga gandong. Wah ni ngerang masempajaki masempodale lo masempajang pakanjaki jenena nasempajang napamilau ku puang Allah Ta'ala e puang memak beppa beniku degaga gandong sisa nali subulana akibu aku mempendik nak kada apa gaga gandong ni de nak kada ai na balli mi kapo pung Allah Ta'ala kan masih impor dalik ko aku masam pajaki de nak kada na balli ki pung Allah Ta'ala yakin dengan janji Allah ange palik nasang nulle sampajaku de pana makasing maka dia kembali ke masjid mak jenek na pakanjaki jenek na napa masam pajasi pure masam pajang milo doangi nrewek bolana kibu aku mempendik deh pagaga gandong wah deh pernah makanjak sempajaku ye nrewek si mas sempajang ya coba naidik kapa kada man rasa bawa ki mas sempajang deh to gagah siaga ni takut mas sempajang tolika sia simua pajai sisang ini sahabat kembali memperbaiki solatnya karena yakin dengan janji Allah kenapa kanjaki sempajana. Di sana makanjak sempajana, nrewek bolana, napulei bayi nil silat dak mapat terima gandong. Pak mana kira pemberi gandong yang meruk bawat dega pemerungi. Jadi ternyata solatnya sahabat ini, karena yakinnya dengan janji Allah, mampu membuka hasanah Allah. Napa tak bukai barakah napa Allah Ta'ala. Maka merupa barek gandong na sahabae deh na milo paja meru capu manang onrangi patarima gandong bahkan minramupi karu-karu pole bali bolana patarima gandong deh na milo paja meru iya mana na paja na tingkak menurut patungku na mengelukui asil langi napa i paja nah, begitu lapor kepada Nabi ya Rasulullah angka kejadian luar biasa manang ke pabarek gandong merubat deh ke pemerung Nabi asa di pabarek tapi pemeru di tiang merung merubahwat dia ke pemerungi masuk gandongi maka kanjak ia mana apa aja ucele yang menipat tongkok na maka di nabita ia natu akatana ayak na puang Allah Ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai bendingi maka si mana ni tepuk na pak kampung ni maka anjak mana ni tau na ribuan Allah Ta'ala telah nasi di kampung. La fatahna alaihim barakati minas sama. Pasti lo patak buka barakai poli asik langi. Lo patak buka barakai poli asik langi. Coba nema kanjak mana ni tepuk na. Mitau mana ni pak kampung yang kubung Allah Ta'ala. Jadi maaf. Tanya balik pemerintah yang nasabung Allah Ta'ala. Pak kampungnya. Angka apa tu makuk eh aje tanah dia nak beraka pinrang apa nasab pemerintah masolang tania pemerintah nasab pun Allah Ta'ala
pakampunge. Amu masalah pemerintah ko makanjak mui pakampunge turut to barakae. Miki mite butina di masa Nabi. Ita gerik pemerintah waktu na lailanti Nabi ta mancai Nabi he. Niga pemerintah waktu itu Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sufyan, pemerintah jahiliyah dega makatta pemerintah. Tapi angka kenang katite sajarana Nabi ta demo mau kudeta menggantikan pemerintah yang tidak adil. Tidak. Aga paling napa kok Nabi ta dia dakwah. Nasabak cadi dinamu pa Nabi ta, maka dia dakwah dari rumah ke rumah na boleh taci dicit di bola na tau na calowi ta masallang. Makunara mega-mega tau ta masallang. Te. Akhirnya waktu na mega tau ta masallang. Na tatongi sampajangi, matappo ipakampungi. Si aga mita Nabi ta mak dakwah hanya 23 tahun lamanya. 10 tallu tangokko Makkah, 10 tangokko Madinah. Masya Allah, tak balik nonno ibarakkae. Bakat tumu pinabita na ipanonno barakkae. Di masa pengulutta Ali bin Abi Thalib, angkan-angkan lo berjuang. Lo mak dakwah Nabi ta si bawa pengulutta Ali. Yerwatiru pemilitu meman nih. Si sanna pole mak dakwah Nabi ta si bawa pengulutta Ali, let tu ibolana maliwasang makadai Fatima radhiyallahu anha pekko je deje gagayan re iya lagi tallungasso ni tallumpan ni denang kana da rumpu da purangnya pak di gagayan re de gaga makai nasu ti de gaga makai nasu gangkana makada pengulut tali pakui pale he Kepada kota masih dekah. Maka dai Fatima. Cocok ni. Angkat orang ngapu je ro nasa dui ko ro tallu dirham. Maka ko ina ro lo mwalli jolo. Lo mbawa pasae na pemalli andre-andre na payaki buat na payasi dekah sesak ya andre sesak. Teh. Gakana na bawa pengulut tali ro tallu dirham lo pasae. Ia to masu pole bolana takko angka tau na runtuk liwa paliwasan na bainena. Ali pitungasso ni dewan re maliwasa lada ka. Maka de pengulut tali maliwasa putu pali na baineko pak nape tallungasso baineko iku si minggu ni. Na koti kanto na napa na wering ro tau si minggu de nandre. Kayak duit si didir hamualai. Labak lopasai. Matengah lalang yang kasih Ali. 15 nyasona dewanre. Weh, maliwasa putu balik nairo nak si minggu ero. Nakotik si kantor na nalesi si didir ham. Cik di mani dirah duina Ali. Letu ipasai. Angka paliwak liwasan na Ali. Siulan ni dewanre. Niwa patu liwasamu pala iko alai he si didirham mulyang yandre capu duina ndrewa bawa bolana de gaga nalli makka dai Fatima kenro ni pai gagai mulie nakkal biriole dina to man rasa-rasa makki bua andre la biriole wasida kami menni angka patau liwa liwasana naidi pitungasso de nandre angka 15 sora de nandre angka lalo siula ni de nandre walengi tacci dinna selesai lau kiring ita masuruga gagae ia bendengi di nule pala cak tanga tawana linrota injo nei di maliwasa mana kamu bagi-bagiang barak cindo muje mualeng ya apa Fatima radhiyallahu anha nak kada wenala de cimua kiringa masija de na tu man rasa-rasa de na nangka matu ilologa matu asumundina puang Allah taala na rekota magi suruga ti kanjan lapana tinna gangkana maka da pengulut tali de ang kamu pa jurusku si di nak kada agai maka de puang Allah taala wastainu bisabri wassalah illau tuluk kiri asak barakangi si bawah sempayangi. Ilau na puang ngelata lo kena lorong ki susah. Sak baraki asempayaki.
ipagau dua apa tu? Angka tahu cik di minapu gau sak barak bawah mi tapi dina sempayang. Makoto siro toto ku mondo rilino tolika sia siling tapi sak barak bawah mi dina sempayang, maka keadaan tidak berubah. Kasida nama sempayang di sina sak barak etaku nama sempayang na tolika sia siling mua mengingi mas sempajap paja sisangi. Elona puang ala talak pagau dua isak barak ki asempajak ki. Pura mas sempajak dia pagaga sak barak asempajak si ki. Padahal nak sabak eru ketelumi pakanjagi sempajana tak buka ni hasananya Allah. Maka dia alih sak barak no palik. Ia perlu masigi mas sempajak. Coba nedi maka ada sabarak no iya perlu mas sapari di tengah perjalanan dicegah oleh penjual kambing, maka de kinrumi loali nak kada mekak lo masigi de ga memelo tulunga nak kada aga nak kada berangka gamasi bamoko masigi perlu melo meli bembe tulunga mubaluka ngak bembe kue. Ia rupa ngulu tali nasabak nasadi maka dapat tulung maka napa gau. Ia coba ni maka dari bisnis dia napa gau i. Maka dah mi pat tulung. Taruh bela bawa lo masih gie. Maka mau nak bawa iro bembel lo masih gie. Letu iro lo masih gie nat nasiorang ina petama mas sempajang. Sisa napura mas sempajang napa pal imana. Napa milodot cinampe. Ponco mi pak dongan ya ku guru takali si denreng betul mi pak dongan na pangulu tali aga nasang puang amode lupau mi makada maliwasa ngak tisato puang. Ponco mi pak dongan na masuk aga betul ngan nero amo ponco mi pak dongan takumas sampajamui

mami suruangnya. Baraka napa dongan napa sempajangi. Mak motor matu baraka napa dongan napa saparie. Amin. Mancaji ma pangiwang. Cik deme mali masoli, cik deme balu masempu. Pada sisa muidi biasa mutu ma pangiwang. Tapi cik di pak balu liwat solina. Pangali liwat tawana. Mancaji ma pangiwang ma pangiwang. Ia menanapat tu ma pangiwang maka dama ni pangali pakai carana. Laupo cenni ngangi ati mali 30 dirham taru niwala 30 dirham ia ku iku me balu 30 dirham seko todo balu kang yang pati 30 dirham waliang ni ia ro labbinna pale agi agi mugorangi battongan halala ni ku meloi ali malai te tapi ro pangulut ali tau lampu nak kada taru ni pale wala jolo lawalingi punana ia ku melo mutarimai si jajengi tapi ko dena melo ai lupa rewa ka ko duimu. Nah, lain 30 dirham, napa na balli su? Nah, sisa na siruntu 40 bembe. Maga tu ali tarala ni bembe, nak kada oh tarala ni. Masuk mo pole masigi na tarala. Si agung balukan ni. Kira-kira kui di paitane mak ko si agi pau. 30 dirham. Sarolopo ni tau hi. 30 dirham modalna he. Na iba na li te 30 dirham. Kira-kira ku ini ipari kantong 27 dirham napas tori 3 dirham monro mopi magi monro kenro pe saroku la cicing mega ni napari kantong ina panas tori milo mopi saro ye pangulu tali nasabak makasih tepat nami taulak da kupung Allah Ta'ala Masya Allah. Tak dampang ngak napas sakak pengalian nali 30 dirham. Angka mana ngiduina he? Nastor mana ngiduina? Dena monro taja saro apa matulu memami? Langsung makde. Sisana makde igorai. Ali. Magi je mu makde. Jolok nak kena maliwasa ngak je. Jolok mu makde barat deje mu iseng ngak. Maka dia panggilu tali wisak kosa pak balu bembek ko. Maka dia pak balu bembek ali pakasingi pak kitamu he. Ia roya tanya kak tahu. Aga ko balik nak kada malaikat kak nausuro pun Allah Ta'ala pole asik langi mantara kak ko dalikmu. Asoy he. Malaikat kak nausuro pun Allah Ta'ala mantara kak ko dalikmu pole asik langi eh. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Poliasi idallekmu amo manide nang kamu rekerekingi. Poliasi langi dallek na tau. Orang yang bertakwa itu poliasi langi idallekna. Yaitu nak kada pun Allah Ta'ala mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu maromo yalek dallek tan risangka-sangka. Deh nang kena reking-reking apa magi dalek na pulih asik memang ilangi eh. Ha, sini no maksallam lebih yang kader. Ha. Kemudian penafsiran yang kedua nak kade, iye dalekmu sebagai balasan na pasida kamu. Pasida kamu. Telu dirham muak bering muak pandret to maliwasang maka nawala kupung Allah Ta'ala mancai 30 dirham. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha nigi-nigi papolisi di deceng maka iwala imancaji 10 deceng sini no maksallam labi karunya kanyata lah kana maka da pungala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama iya ko makasih ni tepukna mitau ni pak kampunge oku puang Allah Ta'ala maka napa tak buka ibarakat na puang Allah Ta'ala pulih asik langi ini yang diberikan kepada pengulut Ta'ali bin Abi Thalib. Wah iya rumit talak dan pengulut Ta'ali ada yang lebih dekat guru takiyah Haji Abdul Rahman Ambo Dale maka dia anak guru na iya guru tanah sana reku paralu idui mega. Tama mi bawa kamarak ni sakraga na pogau. Masui koko ni dui mega. Kenri poli rodi.

0: ente?
1: Oh, kira-kira puliawagi kasoroiro, puliawagi tanepa. Ini lanjutannya ini ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Puliasi langi, puliawat tanai. Jadi, nulik apa puliawat tanai atau puliawat kasoroi? Wallahu alam apa digamitai. Maka dari situ tekan guru tambo dalle idik tanya guru. Pakanjaki jolo pahatta he. Yero puang Allah Ta'ala malengi pangulut ta'ali poliasi langi e. Ia mato puang Allah Ta'ala malengi guru ta ambo dalle puliawat tanai, puliawat kasoroi. Ternyata pale iya rupu ngalah ta'ala iya mupa makokwe. Aga betul ngena amu idik ko pada pada tepat ta guru tambok dalek. Pada pada tau ta pengulut ta'ali. Insya Allah amu idik nawere tupu ngalah ta'ala makuaro. Cuma kuncinya kita tidak yakin dengan perintah Allah. Dina tu yakin iya ro akuero. Oleh karena itu kita perlu pakanjaki keyakinannya. Sini no masalah melebihi engkadere. Oleh karena itu, maka usaha tim Armada Safari berjamaah ye untuk memakmurkan masjid, ia ko makmuri masigi mega tau matappe. Ia ko mega tau matappe, maka nonno ibarakai puliasi langi puliawat tanai. Jadi saya pesankan kepada tim Armada Safari berjamaah, ndak usah demo kepada pemerintah, ndak usah kudeta kepada pemerintah, cukup dakwai orang biasa supaya makmurkan masjid. Nasawi tepe insya Allah turungi barakai, bahkan pun Allah Ta'ala matu akan mengirimkan pemerintah yang adil kepada orang beriman. Pun Allah Ta'ala pepakat tak pemerintah. Nah kiringan ki pun Allah Ta'ala matu pemerintah yang adil. Narek ko makanje tepat na makanje tau na pakampunge. Piko carana kiri pemerintah adil, apakah ia mur pemerintah tapi na selei makanje tepat na. Atau kan apa cak siseng ngiro maja tepat na apa na selei sang makanje tepat na. Terserah dari Allah. Tugas kita bagaimana mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu, mambagi-magi na wering apa hang pun Allah Ta'ala, nerule pahangi perintahna pun Allah Ta'ala, sari ko mangi engkai makbola riati na wadding ipahami pasuran pun Allah Ta'ala kaki yakin saya yakin-yakinnya dengan Allah. Saya kira demikian yang sempat sampaikan. Sini na 75 negeri pun Allah Ta'ala, mambagi-magi na wering awat tangan untuk mahkamah lakengi. Wad itu ya peleturan sira surta di pada api mangkelingai. Ya ko angkata salana pula riat tak dampengenga. Dan kepada Allah kita sama-sama istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdikah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
8: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
9: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
7: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
8: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
9: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
10: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.